Kau peja juga, mana apa juga, jah juga masih galau jah juga. Hei lagi nampu kasu. Kau peja yang hei laku, tanya yang dulu lapiri kita beramu, pembok kaya rope dia apa? Hei lapiri kita ha, no isu sih itu. Sabu anda mau anjing dia apa sosialan, no ni macam. Oh, ini shopping ayam itu, umi urapiru nung aite.